atakula baya kugaya gamba abaliko ntibali vama nyingeze batia owaye basogamba utia webali kubela kanyone.

0: Hey! Mutele voli pushanda musamba kasakali musatu femu mefredio simi programe nungye dembabali pushanda mbili kasi isemu saidi zeri miti yana mwende foto kwa kasese chanyo chekegwa mwena mbani liza nyoku mkutuwa alibu kula simi programe nungye dembe nyingi de utobu za chibu za chona sakala sauli de ubasateke de wetu tiyo eno yesawa jetuwa lagana entufu eyana madalada netugama tindo buliwa sande yesawa wezi timba mazo kubanga nyingi de mlupo kula simba yu ukulabikanga mkua mere ya matu okumanya nokutegera bisibuka mukadongo kamu abadde masezo mukulikeyo nyunga baba katu kya balokola bakwistayo mwenna mwenna mwenna aba 7 is day unakula joma tendeza mukama katonda makoza chinyi chama nyonyi ni dadala abaisiamu abashala juma mungu achibabalire nyonyi ni dadala jiri meka edda chikazili 12 zise kusawo mukagezo lunako lulwaliro we kugamira ne kusoma ezili 11 mwezi gwa musavu maka gwa 12 mu mukaga ikitegeza chitino kuno mwezi okutambudde kenda kuzili 11 mucho kitegeza ntino nako zisika deyo ntono nyuze balire edudira lumu no takuni nezibabili no manya guno mwezi gwa kumeka no gatakuli no chitegera bulunyo ningu mwako kubali kwata ndi kutoko na kulwalero na kuzili bibili bwedu ezekute obugule ezo zipepe jude kumwaka no zimalau chitegeza ndi bato inacho zifunyemu oli mukabika nene nyo tisidi dayo koma wonga zikomera mu mwaka gwa 2020 abili mu mukaga chitegeza ndi okuvulwalero okutuka ku Christmas ogenda kutamule na kuzigenda kubera 15 mu munana ate okumala ko mwaka zibere 10 nkaga mutano erinye lyange nze sava se wakiranga sera ko salongo ndi muzikuru wembuga abantu bwa nemeso geja programu ya kadonka mekuwa vitamini kato isemu chakuliwa chakunyo wanu insenge hebi gambo hindu ngeberimu no gamba yes we wow chichen kutegeza mkadebe kati tugude programu ya feno ya kadongo kama kumuza no mana obrenzi sa Mathias Walukaga usubudu kubanga omu ya hona lebu jiba likujo na usinzi kubanga uzalibu kula simbe programu nunje debe tujia kubanga tumunonya tumufune koka tunanyo kusingi dadala mkadebe kati ni nao omgenyu wange nga wanama dadala nenga kujukiza bujukiza nga kuzumezi makumia setu mulu mtu genda kubanga matikira gabene atela mungiri yemu unaku wabi afayo atela makumia setu mulu mtu genda ukubela na chivuru atakula ba banji nyoma belao nebogera nebogera nekati kino chikwataka ni dadabulu nyo bananga atakula ba kunyoma nenga baba ya kulabako akunga bukunza kungiriza hey oto kati omugenyi wange mulude ne musaba nga simuleta kati lwalero wali nyo beba noba se abali mu kintu wabula beba kintu be nyine nyine ii yuba lwa kiyedira nyo nyine tedira sebo nsanyuse okulabako
1: wawo nange nsanyuse kusinkana
0: amina erinya libawe
1: Elinye liyange nze Kakumirizi Matia.
0: Kakumirizi Matia?
1: Ya.
0: Elia Salongo?
1: Elia Salongo njadifuna vanyuma.
0: Njadifuna vanyuma.
1: Siri
0: ya. Njaga lanze ndi kuwatize. Kubanga ocha... To... Mbubu cha kumachato cha kakarabi ya mirimu?
1: Kakarabi.
0: Hiu kati nyingine. Nsanyu so okulaba. Nsanyu kide dala dala dala dala okulabi kanga nkufunye onakulwalero Matia Kakumirizi. Umsaji ayedira helikopta.
1: Dala nyonyi.
0: Kiecho cha nyonyi. Nyonyi. Oba bombadi ya mneka stebe nanga nyonyi eno ya nyonyi nyonyi.
1: Muzukuru wa mbazira.
0: Muzukuru wa mbazira.
1: Ebulimu.
0: Ebulimu.
1: Ya.
0: Unakuluru wa lero. Neba ngamba. Mbetaga Matia Kakumirizi. Nzendagami ntino mbongereza hako nilia salongo. Zema njia kubuli ya ujituna guwe kiliza ni programu enu wachi indi kujita. Nemba gamba njia mleta. Rubati tuluri. Nga uwe uyo.
1: Nga nzenzu uyo. Natuuseda.
0: Koko wajikute mumu.
1: Radio Simba.
0: Sebo.
1: Mkwanu kwa fuweda.
0: Yenu. Temenye kamu.
1: Temenye kamu.
0: Yuyo yasala ukusitula. Aba imbi. Noku waba nansi bichibi ya beta agamu matu. Gabi nagamba. Tino. Elaba ntusiba nchiba gamba. Tika dongo kamu mele ya matu.
1: Mele ya matu.
0: Aliatia omukuru. Omuchala gwengamba.
1: Nakanu waji wengabi.
0: Nakanu waji wengabi.
1: Haa jari.
0: Ni wagumotia. Ugoma nchi bayita abengabi abengabi bayino mubalo ogukanga kanga awo ne baloka baganti kali kutanda neka kusula mbengabi abasambaganyi hakati ye Matia Kakumirizi na aliyo kaguma na gali kantande butanzi niyo nusimulika
1: era kantanda
0: butanzi yagala no olwalero bibasi baba nkuntumiza ko teroje sibe tugenda ko
1: we wow
0: tunabikona ko mumashe yo ne njagala atakulaba
1: akunyoma
0: awubo simbulira wa
1: atakulaba akunyoma kubanga fe miaka jitumaze nga tukubendongo miaka mingi nyo
0: biendongo ne mmwe jibalebera
1: ene mmwe ni gitu vevu bana
0: nemi mwana jiba vevu nilifumu kafumu nenga mumugenda maso
1: katugenda maso
0: kati kumulundi kuna satu mulumu mwagala muchiraga abantu chichiche mwali mutegeza
1: au kumuli ya Sheraton yawe tijo kubera
0: umugenda kubera
1: tugende tubalage ebyamagero kubanga fe enyimbe za feze tuyimba zibulira nnyo amaka abantu kinomu enyimba ezo bazagala nnyo kubanga za makuru
0: kubanga za makuru
1: era babadde bazikabira nga tebatulaba ne bagamba banaye tukoze tutya abantu bafa balungi abayiye otula n'owuliriza oluyimba nga tayagala tuvaako nilikusomesa ebyaliwo ebirijja n'ebiriwo
0: n'ebiriwo temukoma ku bino byokka byokka nabiri ebirijja mwe mubi
1: n'ebirijja tubisosonkolayo
0: ne mubi tuteeza awo ku meeza
1: ku lufeesa
0: ekyo kye kitufu kale naye nga omukulu ono ojja kwogerako naye mu maaso awo katono nnyo ng'oyita ku nooti nnya emu nnya ttaano nnya ssatu mukaaga mwenda musanvu nya nooti musanvu munaana musanvu ana mu bbiri nsanvu musatu asatu munaana nya nooti musanvu nooti nnya mwenda musanvu ssatu 000 practice baŋŋambye nti zaatandika dda
1: zaatandika dda tubadde tukole maki ndi kukulira na papaazi
0: esebo
1: tubadde tukolera practice
0: kakati olaba kaliko oyogedde n'ogamba nti aa nti oyinakyo yogedde n'ogamba nti tukubye endongo tusokonkola n'ebirijja ne tukuzaamu amaanyi kati ataawo ako nenkaagala nonzijukiza eggulo nabadde ndi wano ne wabaawo omuntu yansabye akayimba nga obudde buyise nga nvaako n'agamba nti ndi mu mbeera nzibumukko kitegeeza neetaaga akayimba ka Jack Kizito nesimanyi oba Jack Kizito omumanyi omumanyi bulungi owamwagala production yayina akayimba keyayireeta akapya bakayita mukama lekanka kuluzeeko ono okawulire mukama oba mulungi mukama mulungi nengaffe ntukugamba tutya
2: so natuzikuba ezabakasangwawo nabakayingira ensi

0: kyalo kiwanga abalimi bakunganye nga bavudde mu nnimiro zaabwe.
1: Mpulidde bagamba Musa yakungudde ensawa 40 okuva mu buli yiika.
2: Iye
1: ogwo mukisa nabaki?
0: Nedda, tegubadde mukisa, kibadde kwasaganya bulungi nnimiro yange. Wano katulige ku byama by'abalimi.
3: Amakungula amangi gava mu kukwasaganya ebintu bingi ebikwatagana n'okulima, nga muno mwe muli okusiga ensigo ezikakasiddwa ate era ez'omutindo, okusiga mu budde, okusiga ng'osa amabanga mu bimera byo, okukozesa ebigimusa ebituufu wamu n'okukoola mu budde obutuufu.
1: Ekitegeeza tewali okakodyo nnyo?
3: Tewali kakodyo konna, gwe kozesa bukozesa nnima ya mulembe.